0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, dan sekarang sudah pukul 7:30 waktu Indonesia Barat ya teman-teman. Dan waktunya kita masuk ke informasi cuaca dari BMKG Natuna. Dan aku juga sudah terhubung dengan forecasternya dari BMKG, ada Kak Marcel di sini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Ya, gimana kabarnya weekend hari ini Kak Marcel? Ada rencana mau kemana?
1: Kalau saya nggak kemana-mana, Wak, di dinas saya, Wak.
0: Oh, dinas, selamat bertugas ya, walaupun weekend. Oke, langsung aja informasi cuacanya di pagi hari ini.
1: Baik, selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Marcelino Kartodin Wijo, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Minggu 4 Oktober 2026. Adanya belokan angin atau shear line menyebabkan wilayah Natuna masih berpotensi untuk terjadinya pertumbuhan awan hujan di hari ini. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan untuk pagi hari. Secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pulau Bunguran dan Pulau Tiga. Untuk malam dan dini hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Pola angin bergerak dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami mengimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau bisa juga lihat Instagram kami BMKG Ranai dan Facebook kami Info BMKG Ranai. Serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Kak Marcel ya, informasi cuacanya di pagi hari ini. Dan informasi cuaca ini bisa kamu dengarkan langsung teman Pro 2 di Pro 1 RRI Ranai dan Pro 2 di setiap hari, setiap pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Oke teman-teman, sambil masuk ke informasi berikutnya, kembali lagu hiburan aku hadirkan di pagi hari ini. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, dan sekarang sudah pukul 7 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan kita masuk ke informasi berikutnya teman-teman. Ini ada PBB alokasikan dana 2,8 triliun rupiah untuk krisis 12 krisis kemanusiaan. PBB mengalokasikan 160 juta dolar Amerika Serikat atau setara 2,8 triliun rupiah dari dana tanggap darurat pusat ya. Dana tersebut dialokasikan untuk membantu 12 krisis kemanusiaan yang kekurangan pendanaan, dilansir dari laman resmi PBB pada Sabtu 3 Oktober 2026. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung bantuan penyelamatan jiwa bagi masyarakat terdampak di berbagai wilayah, yaitu Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Alokasi tersebut, Teman Pro 2, merupakan bagian dari upaya PBB untuk menjangkau 87 juta orang menghadapi kebutuhan kemanusiaan paling parah tahun ini. Kemudian Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk urusan kemanusiaan, yaitu Tom Pletcher ya, ini mengatakan tidak ada waktu untuk sia-siakan, dan ia juga menegaskan bantuan harus segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian ia juga mengatakan pendanaan baru tersebut akan membantu masyarakat yang berisiko tidak mendapatkan bantuan. Namun ia juga menegaskan pendanaan saja tidak cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Dan menurutnya teman Pro 2, para pemimpin perlu menunjukkan kemauan politik untuk membuka akses kemanusiaan. Mereka juga diminta menghilangkan berbagai hambatan agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang kehidupannya berada dalam bahaya. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi di pagi hari ini ya. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. G7 akan lepas 100 juta barel minyak dan solar untuk redam harga teman Pro 2. Kelompok G7 ini mengumumkan rencana melepas hingga 100 juta barel minyak dan solar. Hal tersebut bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran pasokan global yang telah mendorong harga bahan bakar itu melonjak tajam. Dan melansir dari BBC News, Sabtu 3 Oktober ini langkah tersebut akan berlangsung selama 4 bulan dan dimulai segera. Dan pelepasan cadangan tersebut mencakup solar ya, dalam jumlah besar yang akan dilakukan dalam 20 hari pertama. Dan G7 ini akan mempertimbangkan pelepasan tambahan solar jika diperlukan. Dan langkah tersebut dilakukan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam melarang ekspor solar Amerika Serikat. Trump juga sebelumnya meminta negara-negara Eropa mengeluarkan lebih banyak cadangan solar mereka ke pasar, dan ancaman melarang ekspor tersebut dinilai dapat mengurangi tekanan harga bagi konsumen Amerika Serikat. Namun kebijakan tersebut juga berpotensi meningkatkan harga solar di negara lain yang bergantung pada impor Amerika Serikat. Dan Trump kemudian mengatakan larangan ekspor solar sebenarnya tidak pernah benar-benar menjadi pilihan. Ia menyebut keputusan Eropa untuk melepas cadangan solar dalam jumlah besar. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent ini sebelumnya mengatakan petani, pengemudi truk, dan pelaku usaha Amerika Serikat tidak seharusnya menanggung beban kenaikan harga. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi di pagi hari ini, dua informasi ya. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: kulit aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpa. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Oke, tunggu Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 8 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Info kesehatan di pagi hari ini, teman-teman. Ada tips menjaga kesehatan saat musim hujan, karena kita juga udah memasuki musim hujan ya. Dan menjaga kesehatan selama musim hujan dapat dilakukan dengan menerapkan kebiasaan bersih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masyarakat dapat memperhatikan pola makan, kemudian kebersihan tubuh serta kondisi lingkungan yang untuk menjaga kesehatan. Dan melansir dari laman Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, masyarakat perlu menjaga kebersihan dan kesehatan untuk menghindari penyakit selama musim hujan. Nah, beberapa langkah sederhana dapat dilakukan untuk menjaga tubuh dan lingkungan tetap bersih. Salah satu cara menjaga kesehatan adalah mengkonsumsi makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Asupan makanan yang baik dapat membantu tubuh tetap bugar selama musim hujan. Selain makanan, teman Pro 2, kebersihan tangan juga perlu diperhatikan dalam aktivitas sehari-hari tentunya, dan masyarakat disarankan menghindari menyentuh wajah ketika tangan masih dalam berkondisi kotor ya. Kemudian masyarakat juga perlu menghindari air kotor dan kubangan yang terbentuk setelah hujan. Air tersebut dapat meningkatkan risiko influenza, infeksi jamur kulit, hingga kolera, teman Pro 2. Dan selanjutnya, kebersihan rumah perlu dijaga secara rutin selama musim hujan. Dan rumah yang bersih dapat membantu mengurangi berbagai risiko penyakit akibat lingkungan yang kurang terawat. Tak hanya rumah ya, teman Pro 2, saluran air dan selokan juga perlu dibersihkan secara berkala. Langkah tersebut dapat mencegah tempat-tempat tertentu menjadi lokasi berkembang biaknya nyamuk. Dan selain kebersihan lingkungan, masyarakat juga perlu membiasakan diri mencuci tangan menggunakan sabun, dan kebiasaan tersebut dapat membantu mengurangi risiko infeksi virus dan bakteri melalui tangan. Selanjutnya, teman Pro 2, hand sanitizer juga dapat digunakan ketika fasilitas untuk mencuci tangan itu tidak tersedia. Penggunaannya membantu menjaga kebersihan tangan setelah menyentuh berbagai benda di tempat umum. Oke, teman Pro 2, itu tadi satu informasi seputar kesehatan di pagi hari ini, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kembali satu informasi seputar kesehatan di pagi hari ini, teman Pro 2. Ini ada pemerintah perluas jaminan sosial bagi pekerja yang rentan. Pemerintah bersama Basnas dan BPJS Ketenagakerjaan memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan melalui program Jaminan Sosial Basnas atau JSB. Program tersebut menargetkan 100 ribu pekerja rentan di sedikitnya 10 provinsi prioritas. Kemudian Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM Diah Tri mengatakan 30% penerima manfaat ditargetkan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dan menurutnya teman Pro 2, perlindungan tersebut diberikan untuk membantu pekerja menghadapi risiko pekerjaan yang dapat berdampak pada ekonomi keluarga. Dan mulai program tersebut, pekerja rentan yang memenuhi kriteria mustahik ini mendapat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan selama 6 bulan. Perlindungan mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dan dia juga mengatakan risiko kecelakaan kerja maupun kematian tidak hanya berdampak pada pekerja tetapi juga keluarganya. Dan dia juga mengatakan pemerintah ingin semua pekerja bisa bekerja dengan tenang dan aman. Untuk itu teman Pro 2, ia mengajak pekerja memanfaatkan perlindungan jaminan sosial sebelum risiko pekerjaan itu terjadi. Kedepan, pemerintah menyiapkan kebijakan penerima bantuan iuran atau PBI, jaminan sosial ini ketenagakerjaan bagi pekerja yang memiliki keterbatasan membayar iuran. Kemenko PM juga akan memantau pemanfaatan dan distribusi program, terutama bagi penerima manfaat di wilayah 3T. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi di pagi hari ini seputar kesehatan. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan selamat pagi juga buat teman-teman yang baru bergabung di siang hari ini, di pagi hari ini ya. Dan hari ini kayaknya pagi-pagi udah diawali dengan cuaca cerah teman Pro 2. Semoga cerahnya sampai sore ya. Jadi buat teman-teman yang pingin jalan-jalan sore, cuaca yang cerah jadi bisa jalan-jalan ya, karena weekend teman Pro 2. Dan juga siang nanti mungkin ada yang pengen piknik, makan di pantai bersama keluarga tercinta. Nah, semoga hari juga cerah ya. Jadi rencananya itu gak gagal. Oke, teman Pro 2, kembali satu informasi seputar kesehatan di pagi hari ini. Cara atasi kantuk setelah makan. Nah, ini sering terjadi ya. Nah, rasa kantuk yang melanda setelah makan siang ataupun malam hari seringkali mengganggu produktivitas ya. Kondisi ini secara medis dikenal sebagai food coma atau postprandial somnolence teman Pro 2. Dan saat tubuh mencerna makanan, aliran darah cenderung meningkat ke organ pencernaan, sementara hormon pemicu rasa kantuk ini seperti serotonin dan melatonin mengalami peningkatan. Melansir dari Hello Sehat teman Pro 2 ya, beberapa kondisi kesehatan juga bisa menyebabkan ngantuk setelah makan, seperti penyakit celiac, kemudian diabetes, intoleransi makanan, dan anemia. Nah, cara agar tidak mengantuk setelah makan, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan teman Pro 2. Yang pertama, bergerak ringan setelah makan. Nah, jika kamu hanya duduk-duduk saja setelah makan, kemungkinan kamu merasa ngantuk setelah makan akan lebih besar ya. Beraktivitas fisik dapat meningkatkan aliran darah sehingga oksigen dan zat gizi itu dapat dialirkan dengan baik ke seluruh sel-sel tubuh teman Pro 2. Cara mengatasi ngantuk setelah makan yang satu ini juga membuat kamu ini lebih berenergi ya. Berjalan setidaknya 15 menit setelah makan ataupun menaikkan tangga. Menaiki tangga dibandingkan lift mungkin dapat membantu mencegah ngantuk. Kemudian yang berikutnya, pilih makanan dengan bijak. Nah, saat makan siang, cara mengatasi ngantuk setelah makan yang bisa kamu lakukan adalah memilih makanan dengan karbohidrat kompleks seperti serat, protein, dan cukup zat besi. Karbohidrat kompleks dapat memberikan energi yang berkelanjutan, sementara itu zat besi diperlukan untuk memproduksi sel darah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Hindari mengkonsumsi asupan lemak dan gula tinggi seperti fast food. Ini hanya akan menambah banyak kalori pada tubuh teman Pro 2, tetapi tak memenuhi kebutuhan gizi. Kemudian yang berikutnya, jangan makan terlalu banyak. Nah, agar tidak mengantuk ya setelah makan, jaga porsi dan makanan agar tidak berlebihan. Makan dalam jumlah besar dapat membuat kamu itu sangat kenyang sekaligus mengantuk. Dan itulah yang terjadi ya teman Pro 2. Kemudian minum air putih yang cukup. Nah, cara mengatasi ngantuk juga setelah makan, kamu cukup berperan penting ya. Ini cukup berperan penting pasalnya hasil riset yang dimuat pada jurnal ACSM Health and Fitness Journal 2013 ini mengatakan bahwa konsumsi air putih mampu membuat Anda itu tetap terjaga bebas dari ngantuk teman Pro 2. Kemudian yang terakhir ya, atur jadwal makan dengan baik. Nah, agar tidak mengantuk setelah makan, memberi selang waktu pada setiap jam makan bisa menjadi solusi. Saat menjalani tips makanan sehat, dari jeda waktu selama 3-4 jam dari awal makan pertama ke jadwal makan lainnya. Nah, bila kamu ingin makan pada malam hari, pastikan tidak kurang dari 3 jam sebelum kamu tidur. Nah, hal ini berguna teman Pro 2 untuk menjaga kondisi perut agar tidak terlalu penuh. Jadi perut itu bisa mencerna makanan dengan optimal dan tidak memicu rasa ngantuk. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi seputar kesehatan di pagi hari ini. Dan informasi ini aku akses dari rri.go.id.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan sekarang sudah pukul 9 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan kita masuk di Beranda Asta Cita di pagi hari ini. Kali ini membahas tentang pariwisata ya, teman Pro 2. Tanjung Datu, pesona tebing dan pantai. Nah, Tanjung Datu, teman Pro 2, berada di Desa Teluk Buton, Kecamatan Bunguran Utara. Sebagai salah satu geosite Natuna, menjadikan Tanjung Datu ini tidak hanya menawarkan keindahan alam untuk wisata dan fotografi, namun juga sebagai geowisata yang unik. Dan perjalanan selama 1 jam dari Ranai akan ditemani dengan pemandangan alam pesisir timur dari Pulau Bunguran yang elok, teman Pro 2. Nah, begitu kamu menginjakan kaki di pantai kawasan Tanjung Datu, ya, kamu akan disambut dengan hamparan pasir pantai dengan batuan landai yang luas serta deru ombak laut lepas. Jika kamu tiba saat air laut surut, teman Pro 2, coba perhatikan batuan landai tersebut, terdapat cekungan yang terkadang ikan-ikan kecil itu terjebak di dalamnya. Nah, melangkah lebih lanjut lagi menuju tebing, ya, dapat kamu lihat detail batuan tebing yang merupakan batu pesisir dengan kombinasi warna oranye dan coklat dan berlapis-lapis. Terdapat belekukan tebing yang menyerupai siluet ya orang yang mengenakan tanjak, teman Pro 2, menutupi kepala khas Melayu. Tidak hanya itu, terdapat pula tumbuhan kantung semar, ya, atau lebih dikenal masyarakat lokal menyebutnya sebagai tuyut. Ini tumbuh di antara tumbuhan lainnya, dan keunikan ini ditambah ombak laut yang memecah di kejauhan, membuat kamu akan semakin terpana oleh kecantikan panorama Tanjung Datu, terutama tak kalah menyaksikan matahari terbit ataupun terbenam. Nah, Tanjung Datu, teman Pro 2, itu berada di Teluk Buton, ya. Memang cantik banget tempatnya. Jadi buat teman-teman yang merantau lah ya di Kepulauan Natuna ini, mungkin boleh berkunjung ke Tanjung Datu, karena di sana itu pemandangannya bagus, ya, kayak di luar negeri lah ya. Jadi coba aja ke sana, karena di sana itu bagus banget pantainya, kemudian ada tebingnya juga, teman Pro 2. Nah, kalau kamu pengen nyebur ke laut, ya, bisa ke Teluk Butonnya itu, teman-teman. Karena di situ airnya juga bening banget, ya, pasir putih. Jadi yang pengen pariwisata ke sana, pengen piknik, ya, di sana boleh banget. Dan juga banyak teman-teman yang camping di sana, karena di sana bagus banget. Nah, kalau di tebingnya itu, teman Pro 2, ya, di Tanjung Datu itu, kita itu banyak jadi spot foto, ya. Cuman harus hati-hati, takutnya jatuh. Jadi kalau ke sana itu jangan terlalu pinggir, ya, diusahakan jauh lah dari pinggir. Tapi walaupun jauh dari pinggir, teman Pro 2, juga bagus hasil fotonya. Jadi buat teman-teman yang mau ke sana, anginnya juga kencang, ya, jadi juga harus hati-hati, jangan sampai ketiup angin, ya, maksudnya ketiup angin terus ke bawah, jangan sampai, ya, jadi harus hati-hati. Terus apalagi weekend, teman Pro 2, asik banget kalau ke sana sambil foto-foto, ya, menuhin SW dan IG kamu. Terus juga yang pengen bakar-bakar ikan di sana bisa langsung ke pantainya. Dan di sana juga ada air terjun Setekan. Nah, dulu tempat hit banget, teman Pro 2, ya. Kita piknik ke sana, cuman agak masuk ke dalam dikit, ya. Jadi nggak bisa, kalau bawa kendaraan itu nggak langsung nggak langsung nyampe ke tempatnya. Jadi harus dipinggirin dulu kendaraannya. Terus juga di sana ada yang namanya Bangama ya kalau nggak salah ya. Itu di sana ada kayak goa Lawan Pro 2. Nah, di situ juga bagus, bebatuannya banyak juga yang piknik di sana. Bakar-bakar ikan ya, mancing sambil berenang. Karena di sana juga ada batuan datar. Nah, terus kalau airnya kering itu kita bisa naik di batuan datar itu teman-teman berdua, jadi bagus banget. Di Natuna ini tempatnya masih asri ya, masih asri, masih alami, belum terjamah lah ya. Jadi masih bagus banget kalau buat foto-foto, healing ya, ngilangin suntuk, stres, boleh menjadi inspirasi kamu buat berjalan-jalan ya, karena weekend juga bisa ke Teluk Buton, bisa ke Pengadah ataupun ke Klari, terus juga bisa ke Tanjung ya yang terdekat, terus atau mau ke arah sana bisa ke Selat Lampa sambil mancing, mungkin hobi mancing di sana banyak ikannya teman-teman dua, langsung aja ke sana ya. Terus juga, nah di Teluk Buton ini kalau teman-teman suka cari-cari keong itu yang sering dijual di pasar yang warna putih ada warna hitam, nah di sana banyak banget teman-teman dua, kamu tinggal cari lokasi yang tepat. Nah langsung aja kalau orang sini bilang bekarang ya. Langsung aja ke sana teman-teman dua, apalagi weekend ini siapin dulu topinya mungkin ya, terus juga sepatu bootnya. Takutnya kakinya kena karang dan luka dan lain sebagainya, jadi pakai sepatu lah ya. Bagusnya kalau enggak pakai sendal yang enggak licin dan tebal. Dan juga siapin tuh ya apa-apa aja yang mau dibawa, biasanya bawa bekal jangan lupa. Karena kalau kita habis mandi laut, main-main di laut itu biasanya naik ke darat itu lapar ya. Jangan lupa disiapin teman pro 2. Nah, aku rekomendasi nih buat teman-teman yang pengen berlibur di hari weekend ini, boleh ke Tanjung Datu, boleh ke Teluk Buton, Pengadah dan lain sebagainya ya, ke arah-arah sana lah, karena di sana itu cantik banget ya, apalagi perjalanan dari Ranai menuju Teluk Buton itu teman pro 2, kamu udah nyampe di Pengadah itu, nah pasti kamu berhenti di situ dan pengen foto-foto karena cantik banget, pokoknya cantik aja di sana. Kalau penasaran boleh langsung ke sana ya, di sore hari tentunya karena kondisi siang hari agak panas ya. Oke teman-teman dua, sekarang sudah pukul 9 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat. Kembali lagi hiburan di pagi hari ini teman-teman dua. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: Few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja, malam sekalian tidur.
4: Few inches later.
3: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 9:59 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Waktunya aku Zarni pamit undur diri di segmen kali ini di Sepada, dan kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan tentunya ya. Happy weekend teman-teman semua ya. Semoga dalam keadaan sehat dan happy terus juga jaga kesehatan. Aku Zarni pamit undur diri.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: foto. Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpa. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Ya di Prodo teman terbaik kamu, teman Prodo, selamat pagi ya, selamat berhari Minggu teman Prodo hari ini ya, 4 September 2026 kembali bersama aku Rosnepi hari ini yang akan menemani kamu hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Gimana teman Prodo hari ini rencana mau kemana nih ya? Mau jalan-jalan atau mau piknik bareng keluarga, bareng teman, bareng rekan kerja atau bareng pasangan ya? Atau di rumah saja untuk menghabiskan waktu liburnya untuk beristirahat ya sebelum besok ya kembali lagi ke rutinitas sehari-hari bekerja atau kembali ke sekolah ya teman Prodo, apapun aktivitas kamu hari ini ya, semoga semuanya berjalan lancar dan happy weekend ya. Aku temani kamu dengan lagu-lagu pilihan dan informasi terupdate tentunya, tetaplah di Prodo teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ya masih di Pro 2 teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 ada lagunya Caleb J yang jalan terbaik ya, yang mantarkan kita pada pukul 10 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kali ini kami ada informasi dari film Para Perasuk ya. Pasti tahu banget nih bagi pencinta film, film Para Perasuk ini teman Pro 2 ternyata meraih 3 penghargaan Asian Academy Creative Award ya 2020 26 teman Pro 2. Jadi pencapaian tersebut membawa film Indonesia itu menjadi National Winner Indonesia untuk 3 kategori. Apa saja ya teman Pro 2? Nah, berdasarkan informasi dari laman Instagram film Para Perasuk, jadi film ini meraih 3 gelar National Winner Indonesia. Ketiga penghargaan tersebut teman Pro 2 yaitu Best Feature Film, Best Actor in Leading Role, dan Best Actress in Leading Role.

Nah, untuk kategori Best Picture Film, Teman Pro 2, penghargaan diberikan kepada film Para Perasuk. Kemudian selain itu, dua pemeran utama film tersebut juga meraih penghargaan pada kategori acting ya. Dua pemeran yang meraih penghargaan itu adalah Angga Yunanda yang meraih Best Actor in Leading Role sebagai Bayu, dan Anggun yang meraih Best Actress in Leading Role melalui perannya sebagai Guru Asri.

Nah, selanjutnya teman pro 2, para perasuk akan mewakili Indonesia dalam perebutan Grand Winner Award AACA 2026 ya. Jadi film tersebut akan berkompetisi bersama National Winner dari berbagai negara di Asia.

Dan dalam tahap berikutnya Tema Pro 2 kompetisi Grand Winner Award AAC 2026 akan berlangsung di Singapura nih. Ajang tersebut Tema Pro 2 mempertemukan para pemenang nasional dari berbagai kategori ya. Kemudian para perasuk akan bersaing dengan karya dari negara lain di kawasan Asia. Tema Pro 2 kompetisi tersebut menjadi tahap lanjutan setelah film meraih penghargaan tingkat nasional.

Kamu berada itu tadi ya, film Para Perasuk yang meraih 3 penghargaan di ASEAN Academy Creative Award 2026 dalam kategori Best Feature Film, Best Actor in Leading Role, and Best Actress in Leading Role ya. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui rri.co.id.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: gue bisa kok tanpa lo. Ya udah kalau gitu sekarang kita langsung lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada band favorit aku sepanjang masa, siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 18.

0: Top 20 Nasional karena aku termasuk salah satu fansnya Nuka dan yang suka juga banget sama lagu ini teman Pro 2. Jadi aku berharap banyak yang request lagunya Nuka biar minggu depan posisinya bisa naik ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 16, ada Selena Grace teman Pro 2 dan juga Andi Rianto pastinya dengan Sumpah Mati.
1: Number 16.

lewat harus permisi dulu. Gak gitu maksudnya, beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana, teman-teman? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media,

0: pilihannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya sosial media ya, sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong, soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: 13 turun dari posisi 10 minggu lalu ada Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Apakah kamu termasuk orang yang udah nonton film yang dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan? Jujur, aku belum nonton. Tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun temen aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu enggak sempat nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT. Nonton yang legal ya, tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12 sama Pro 2. Ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: Rizky 13 minggu lalu. Seru ya lihat Romaria sekarang makin cantik, suaranya juga makin mateng sih. Kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya, suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah, ih bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh, suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia, karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kita.
1: Number 8.

0: akan naik lagi tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang ke posisi 6, kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 6.

yang masih bertahan di posisi 3, diikuti oleh penyanyi yang ada di posisi 2 minggu ini. Ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2. Number 2.

posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma. Posisi 19 Tiffany Kenanga, Kata Siapa. Posisi 18 Sheila on 7, Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka, Jalan Keluar. Posisi 16 Selina Grace, Andirianto, Sumpah Mati. Posisi 15 Overnight, Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 13 Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 12 Dunia Yang Nanti milik Raif Laode. Di posisi 11 Romaria Teman Pro 2, 24 per 7. Di posisi 10 ada Ariel Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Info Prodo.
2: Waktunya Info Prodo bareng sama Edi Tama.
1: Info Prodo.
2: Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group.
1: Info Pro 2.
2: Sabrina Carpenter akan membintangi film biopik Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar.
1: Info Pro 2.
2: Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard.

0: Billboard 200 lewat album Best Pursuits dengan 61 ribu unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ke-7 lewat album Pilot.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, tempat berdua yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. Number

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

0: 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: It All. Number 14.

0: peringkat ke-13 terpuruk minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 terpuruk minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Podcast Minggu Adesi Inspiro dengan Day on This Hill. Yes, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Radio masih di Antara Show Top 20 Nasional nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman Radio, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman Radio ada my man, the one and only Bruno Mars teman Radio dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman Radio, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: berduet. The Finnish Steelers dari Sina Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget, teman-teman, dua faktanya. Karena Sina tuh bilang kalau konsep The Finnish Steelers itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya, teman Pro 2, yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart, teman Pro 2, di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman Produa, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Produa di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: Jadi runner-up kita di minggu ini bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

setelah 12 minggu Teman Pro 2 langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Pro 2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.

Edukasi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Di peradu teman terbaik kamu, top radio tadi kita sudah mengikuti ya top 20 internasional top radio langsung dari Radio Jakarta ya. Gimana nih top radio lagu kesayangan kamu? Apakah ya bertengger di chart musiknya RRI? Nah, kalau misalnya pengen nih top radio lagu kesayangan kamu tetap bertengger di chart musiknya RRI, kamu bisa request ya lagu kesayangan kamu setiap jam-jam requestnya RRI ya, yaitu di Radio Hitslist top radio dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu ya, setiap pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pengen ucapkan sama sore untuk kamu semuanya top radio. Apa kabar? Ya mudahan masih aku tahu kamu dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa menjalani berbagai aktivitas di sore hari ini dengan penuh semangat. Walaupun tadi cepat hujan dan petir juga ya, ya, tapi mudah-mudahan gak mengurangi semangat kita nih top radio. Malah di sore hari ini kayaknya lebih dingin, enak gitu ya untuk top radio JJS, apalagi ke Pantai Tanjung ya, menikmati kulineran di sana ya. Ada kernas, ada lemper, ada bakso. Ya kayaknya cocok banget top radio ya dengan suasana di sore hari ini yang habis hujan terus mendung ya, agak ya aduh gimana gitu ya. Sambil menikmati gorengan di depan rumah juga enak sama Pro 2 ya. Halo kita Pro 2 untuk menemani berbagai aktivitas kamu ya di sore hari ini ya, tentunya berbagai informasi dan lagu-lagu masih pengen dihadirkan untuk teman Pro 2 ya, hingga pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Oh, kita pernah dua lagu dari Yebudi, Doremi, Pis, Agimarito ya. Aku tanpa kamu, tanpa aku ya. Sudah matarkah kita di pukul 16:25 waktu Indonesia Barat. Data para dua, ya, ibu kota Jepang, Tokyo, yang bersiap melengkapi jaringan transportasi umum yang sangat efisien dengan menghadirkan layanan taksi tanpa pengemudi. Ya, nah, komersial pertama di kawasan Asia pada tahun 2027. Perusahaan teknologi Swakemudi asal Amerika Serikat, Maymo, mengumumkan Tapro 2 bahwasanya kemitraan strategis dengan penyedia aplikasi taksi lokal Go dan juga operator yang keamanan di Honkotsu untuk merealisasikan proyek armada otonom tersebut. Nah, jika mengantongi izin dari otoritas regulasi transportasi tempat, ya, armada taksi ini akan beroperasi murni tanpa adanya sopir manusia di kursi depan. Ya, jadi layanan ini dirancang untuk menjawab tantangan krisis, ya, kelengkapan tenaga kerja sopir taksi di Jepang yang semakin parah akibat pergeseran demografi populasi lansia yang makin dominan, ya. Jadi Tapro 2 uji coba taksi ini, ya, sejatinya telah berlangsung sejak tahun 2025. Jadi kendaraan Waymo telah melintasi jalan di 7 wilayah Tokyo bersama dengan pengemudi Nihon Kotsu guna mengumpulkan data pemetaan peta digital serta melatih sistem kemudi dalam navigasi lalu lintas jalur kiri. Jadi sistem navigasi buatan Waymo dirancang khusus, ya, untuk memetakan dinamika lalu lintas di kota Tokyo yang lebih kompleks, ya, mulai dari jalanan pemukiman yang sangat sempit, ya, persimpangan yang rumit hingga pergerakan perjalan kaki dan juga yang bersepeda. Nah, dalam pembagian perannya, Waymo menyediakan sistem pengemudi otonom dan manajemen kendaraan. Aplikasi Go menangani platform pemesanan konsumen, sementara di Honkotsu bertanggung jawab atas operasional dan pemeliharaan armada di lapangan, ya. Nah, pihak perusahaan, ya, juga merencanakan peluncuran secara bertahap, ya, dimulai dari armada skala kecil sebelum akhirnya dikembang menjadi lebih cukup luas, ya, sekitar 100 unit kendaraan otonom di titik krusial di kota Tokyo. Jadi para pengguna nantinya dapat memesan layanan taksi tanpa sopir ini secara langsung, ya, melalui aplikasi Waymo maupun aplikasi Go. Nah, menentukan lokasi tujuan dan menikmati perjalanan, ya, tanpa melakukan operan canggung dengan supir, ya. Jadi Tapro 2 di tahun 2027 nanti, Tapro 2, nah, misalnya kamu berkunjung ke Jepang di tahun Pro 2, kamu akan ditemui di tahun Pro 2, ya, dengan taksi, ya, tanpa sopir di tahun Pro 2. Nah, ini sudah dirancang tahun Pro 2 untuk di tahun 2027 nanti. Informasi ini pengen akses, ya, dari CNN Indonesia.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12.
2: Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Ya, jalur pendakian Gunung Rinjani Pyasanaru ya kembali dibuka untuk umum mulai hari Sabtu 3 Oktober ya, setelah dipastikan aman dari kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla. Nah, para pendaki kini dapat kembali memesan tiket atau Pro 2 melalui aplikasi Rinjani ya. Nah, sebelumnya jalur Semeru ditutup menyusul kebakaran yang melanda Bukit Setempol dan juga Puncak Sakareang di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani Nusa Tenggara Barat ya. Jadi penutupan tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan pendaki selama penanganan kebakaran berlangsung. Kepala Subbagian Tata Usaha Balai TNGR Astekita Ardiaristo mengatakan Tapro 2 pembukaan dilakukan setelah tim gabungan ya meninjau dan menilai lokasi jalur. Adapun hasil pemeriksaan tim gabungan memastikan api telah padam dan jalur dinyatakan aman untuk pendakian aktivitas ya. Nah, dengan dibukanya jalur ini sama Pro 2, pendaki Gunung Rinjani kini bisa beroperasi normal ya melalui 5 pintu masuk, yakni Sembalun, ada juga Senaru, Timbanu, dan juga Tete Batu, dan juga Air Barik ya. Nah, pemesanan tiket masuk PNI tahun Pro 2 dapat dilakukan melalui aplikasi Rinjani yang sudah dibuka secara normal ya. Nah, sebelumnya pemesanan dan pendakian sempat dilakukan secara terbatas ya. Nah, meski demikian tahun Pro 2 jalur Torean masih belum dapat digunakan. Sejumlah titik di jalur tersebut ya terdapat kebakaran sehingga perlu diperbaiki dan dirawat sebelum dibuka kembali. Nah, Tapro 2 seperti yang diberitakan sebelumnya bahwasanya jalur pendakian Torean dan juga di kawasan TNGR ditutup sementara akibat kebakaran hutan di Bukit Stampol Resort Torean ya. Jadi penutupan tersebut mulai berlaku pada tanggal 23 September 2026 dan terus ya hingga ada pemberitahuan lebih lanjut Tapro 2. Nah, adapun dari data BPBD NTB melaporkan bahwasanya area terdapat kebakaran mencapai 127 hektar dan didominasi vegetasi rumput ilalang ya. Nah, informasi ini kita Pro 2 pada akses dari CNN Indonesia.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

lagu dari P2Black ya. Dia yang bertahan Tomo Produe. Nah, Tomo Produe, Jepang memiliki banyak destinasi populer seperti Tokyo, Kyoto, dan juga Osaka. Nah, namun bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana berbeda dan relatif lebih tenang, Pulau Shikoku ya bisa menjadi pilihan. Jadi Shikoku merupakan salah satu dari 4 pulau utama Jepang. Pulau ini dikenal dengan landscape pedesaan, pegunungan, pantai, budaya tradisional hingga kuliner khas yang masih kuat. Nah, Shikoku ya berada di antara laut pedalaman Seto dan juga Samudra Pasifik. Wilayahnya terbagi menjadi 4 prefektur yakni Tokushima, Kagawa, Ehime dan juga Kochi. Nah, Tomo Produe meski menjadi pulau utama terkecil di Jepang, Shikoku memiliki beragam daya tarik yang mulai dari jalur ziarah berusia ratusan tahun, nah pemandian air panas, ya kawasan pegunungan hingga kuliner khas yang berbeda di setiap prefekturnya. Nah, menurut Moreton, Tomo Produe, karakter Shikoku ini sebagai wilayah pedesaan membuat berbagai tradisi di pulau tersebut ya dapat bertahan lebih lama dibandingkan dengan wilayah Jepang lainnya ya. Jadi perpaduan alam, sejarah, budaya, kuliner dan tradisi sejarah yang masih berlangsung selama berabad-abad membuat Shikoku menawarkan pengalaman yang berbeda dari destinasi Jepang yang lebih ramai ya. Jadi Tomo Produe, mengutip dari Smithsonian Magazine, salah satu daya tarik dari Shikoku ini adalah Shikoku 88 Template Pilgrimage atau Shikoku Henro. Jalur ziarah ini menghubungkan 88 kuil yang berkaitan dengan Kobo Daishi atau Kukai, nah tokoh penting dalam perkembangan agama Buddha di Jepang. Rute tersebut mengelilingi pulau dengan sekitar 1400 sampai dengan 1450 km. Wisatawan yang ingin menyelesaikan seluruh perjalanan dengan berjalan kaki membutuhkan waktu berminggu-minggu. Namun pengunjung tidak harus ya menuntaskan seluruh rute, jadi sejumlah kuil dapat dikunjungi dengan menggunakan kendaraan umum ya. Jadi jalur ziarah ini menawarkan pengalaman bagi wisatawan yang ingin melihat Jepang lebih tradisional ya. Sebagian besar rutenya melewati jalan, kota-kota kecil dan area pertanian. Nah, di wilayah lain Tomo Produe, wisatawan juga diajak ya melewati hutan, jalur pegunungan hingga kawasan alam yang terpencil. Nah, sepanjang perjalanan wisatawan juga dapat ya menemukan penginapan tradisional Jepang, penginapan di kuil hingga menginap di homestay lokal ya. Jadi menurut Moreton, Tomo Produe, semakin banyak orang yang mengikuti perjalanan ziarah tersebut semata-mata karena alasan keagamaan. Jadi Tomo Produe, keramahan masyarakat menjadi bagian lain yang membuat perjalanan di Shikoku berbeda. Nah, budaya membantu para peziarah di wilayah tersebut dikenal dengan istilah Osetai. Nah, Matthew Bennett Tomo Produe, seorang peziarah di Shikoku yang membantu rancang perjalanan berkelanjutan untuk perusahaan tour Yugen DMC, nah menjelaskan bahwa para peziarah dianggap ya sebagai perwujudan Kobo Daishi. Nah, Tomo Produe ya, dan budaya tersebut juga menjadi salah satu alasan wisatawan kembali ke Shikoku. Nah, Tomo Produe, selain itu juga selain jalur ziarah, Shikoku juga menawarkan berbagai destinasi alam, salah satunya Lembah Iya di Tokushima, kawasan pegunungan dengan pemandangan alami dan juga suasana yang lebih tenang. Ada pula Iyakazarabashi, jembatan gantung sepanjang sekitar 45 meter yang membuat terbuat ya dari tanaman merambat. Jembatan tersebut menjadi salah satu daya tarik yang dapat dikunjungi ya saat menjelajahi kawasan pegunungan. Iya. Nah, selain itu juga Tomo Produe, Shikoku ini juga menarik ya untuk wisatawan karena setiap prefekturnya memiliki makanan dan budaya yang berbeda. Nah, Kagawa dikenal sebagai prefektur udon dengan saduki udon sebagai salah satu kuliner khasnya. Wisatawan bahkan dapat mengikuti pengalaman yang membuat udon ya di Nakano Udon School di Kato Hira. Nah, sementara itu
Koci yang dikenal dengan hasil pertanian yuzu, melon mus ya, dan juga pirnitaka. Nah, di desa Umaji, yuzu menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat dan dapat ditemukan dalam berbagai makanan maupun pengalaman pemandian air panas. Nah, untuk Ehime, memiliki Dongo Onsen, pemandian air panas bersejarah yang menjadi salah satu daya tarik utama di wilayah tersebut. Sementara itu, untuk Tokushima, memiliki budaya indigo yang kuat ya, serta Awa Odari, nah festival dari berskala besar yang digelar di setiap bulan Agustus ya. Nah, untuk kota Naruto di prefektur tersebut juga dikenal dengan pusaran air Naruto dan kerajinan Otani Wari. Nah, dengan beragam pihak tersebut, Shikoku menawarkan sisi Jepang yang berbeda, bukan hanya tentang kota terbesar dan juga destinasi populer, tetapi juga perjalanan menemukan wisatawan dengan alam, tradisi, kuliner, serta kehidupan masyarakat lokal.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

0: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi.
1: Di Pro 2 tempat terbaik kamu, atau Pro 2 sebentar lagi akan dikumandangkan azan karena masuknya waktu sholat fardu maghrib ya di wilayah Kota Ranai dan sekitarnya.

Ali bin Abi Thalib adalah sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Ia termasuk orang pertama yang masuk Islam saat usianya masih sangat muda, di usia ketika banyak remaja masih ragu dan ikut-ikutan. Ali sudah berani memilih kebenaran. Salah satu kisah yang terkenal terjadi saat Nabi Muhammad hendak hijrah ke Madinah. Kaum Quraisy berencana membunuh beliau. Untuk mengacoh mereka, Nabi meminta Ali tidur di tempat beliau. Bayangkan, Ali tahu nyawanya terancam, tapi ia tidak ragu. Dengan tenang, Ali tidur di tempat Nabi demi melindungi Rasulullah. Malam itu, Ali mempertaruhkan hidupnya demi iman dan kepercayaan. Keesokan harinya, Ali juga diberi tugas penting mengembalikan barang titipan milik orang-orang Quraisy. Padahal mereka memusuhi Nabi, tapi Ali tetap mengembalikannya dengan jujur. Islam mengajarkan kejujuran bahkan kepada orang yang tidak menyukai kita. Ali juga dikenal sebagai sosok yang sangat berani di medan perang, namun rendah hati dan lembut dalam kehidupan sehari-hari. Ia kuat, tapi tidak sombong. Pintar, tapi tidak merendahkan orang lain. Rasulullah pernah menyebut Ali sebagai pintu ilmu. Dari Ali bin Abi Thalib, kita belajar bahwa keberanian sejati bukan hanya berani melawan musuh, tetapi juga berani jujur, setia, dan juga amanah. Usia muda bukan penghalang untuk menjadi pribadi luar biasa jika iman dan akhlak dijaga.

0: 99,2 FM Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Oke, tahu Pro 2 PD ucapkan ya, selamat menjalani sholat fardu maghrib tawaf raudhah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan tahu Pro 2 PD ucapkan selamat malam, dan tentunya tahu Pro 2 masih PD akan berikan beragam informasi dan lagu-lagu ya hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Keep. Enemy in range.
1: You have slain an enemy!
2: An ally has been slain.
0: Ngapain sih, Dek, di situ?
3: Apa, Kak? Lagi main game nih.
0: Ya ampun, main gadget sampai segitunya. Mana tempatnya gelap lagi.
3: Lah, emang kenapa, Kak? Lagian udah biasa kok aku.
0: Kamu tahu nggak, dari kebiasaan yang kamu anggap sepele dan biasa saja ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu loh.
3: Emang bahayanya apa coba, Kak? Perasaan aku baik-baik aja deh, Kak. Nih lihat, nggak kenapa-kenapa kan? Masih sehat walafiat saja kan aku?
0: Dikasih tahu kok ngeyel. Ini dibaca menurut jurnal terbaru yang dimuat dalam New England Journal of Medicine. Melaporkan ada 2 orang yang mengalami kebutaan sementara selama 15 menit dalam beberapa bulan terakhir. Ini diakibatkan dari sinar biru yang dipancarkan melalui gadget kamu itu. Selain itu, juga dampak lainnya bisa mengakibatkan kerusakan pada retina mata, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, dan meningkatkan risiko kanker.
3: Hah? Gak nyangka aku, Kak, kalau bisa sefatal itu. Ya deh, Kak, gak gitu lagi aku.
0: Menjaga kesehatan sangatlah berharga. Jangan sampai penyesalan datang setelah kesehatan meninggalkan kita.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Kita pro 2 yang masih di pro 2 teman terbaik kamu nih. Tamu pro 2 biasanya member BTS ya RM memberikan donasi senilai 100 juta won ya, atau sekitar 1,3 miliar rupiah untuk mendukung keberlangsungan Museum Nasional Korea. Kabar tersebut ya disampaikan Museum Nasional Korea di hari Rabu 30 September. RM atau lebih dikenal dengan Kim Namjoon yang memberikan kontribusi pada hari Selasa 29 September 2026 melalui Yayasan Museum Nasional Korea. Nah, nantinya dana tersebut akan digunakan untuk melengkapi koleksi museum. RM sendiri memang telah ditunjuk sebagai Duta Museum Global pada Juni lalu. Nah, ia mengaku sangat senang ya dapat berperan dalam mengembangkan museum di negaranya. Pihak museum berharap dukungan berkelanjutan dari RM dapat membantu meningkatkan publik terhadap budaya Korea. Nah, mereka berjanji akan membuat pameran dan program-program yang lebih kuat. Nah, dikenal sebagai pencinta dan kolektor seni, RM mendukung lembaga budaya dan membangun koleksi yang sebagian besar berfokus pada seni modern dan kontemporer Korea. Koleksi RM dipamerkan di Museum Modern San Francisco, Amerika Serikat, yang mengambil tajuk RMXSMOA atau lebih dikenal dengan Between You and Me ya. Nah, pameran tersebut memperlihatkan 140 karya dari koleksi RM dan karya-karya lain yang merupakan koleksi museum. Pameran ini akan berlangsung ya dari tanggal 7 Februari ya 2027 mendatang. Ya, informasi ini pendek akses dari CNN Indonesia.

Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

0: Masih di Pro 2 tempat terbaik kamu atau Pro 2. Selanjutnya kita akan bergabung ya bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indie ya. Dan tentunya juga pengen diundur diri dari ruang dengar kamu atau Pro 2. Terima kasih untuk kamu ya selalu mendengarkan kita di program 2 ya. Dan di Pro 2 jaga malam untuk malam hari ini atau Pro 2 nanti kamu akan ditemani oleh Suherlan ya. Oke, kita Pro 2 langsung aja kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta.
1: Sekitar 10.000 peserta dengan berbagai kegiatan seperti fun walk, marching band, senam aerobik, olahraga tradisional hingga street soccer. Info Pro 2. Jadi info Pro 2 kali ini kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Asia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Enemy in range.
1: You have slain an enemy!
2: An ally has been slain.
3: Ngapain sih, Dek, di situ?
4: Apa, Kak? Lagi main game nih.
3: Ya ampun, main gadget sampai segitunya. Mana tempatnya gelap lagi.
4: Lah, emang kenapa, Kak? Lagian udah biasa kok aku.
3: Kamu tahu nggak, dari kebiasaan yang kamu anggap sepele dan biasa saja ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu loh.
4: Emang bahayanya apa coba, Kak? Perasaan aku baik-baik aja deh, Kak. Nih lihat, nggak kenapa-kenapa kan? Masih sehat walafiat saja kan aku?
3: Dikasih tahu kok ngeyel. Ini dibaca menurut jurnal terbaru yang dimuat dalam New England Journal of Medicine. Melaporkan ada 2 orang yang mengalami kebutaan sementara selama 15 menit dalam beberapa bulan terakhir. Ini diakibatkan dari sinar biru yang dipancarkan melalui gadget kamu itu. Selain itu, juga dampak lainnya bisa mengakibatkan kerusakan pada retina mata, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, dan meningkatkan risiko kanker.
4: Hah? Gak nyangka aku, Kak, kalau bisa sefatal itu. Ya deh, Kak, gak gitu lagi aku.
3: Menjaga kesehatan sangatlah berharga. Jangan sampai penyesalan datang setelah kesehatan meninggalkan kita.

adalah teman terbaik kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Bareng lagi bareng aku Rancasma untuk bermandi di ruang dengan kamu. Oke, di malam ini di jaga malam aku bakal menemani kamu hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di jaga malam, jangan galau malam-malam.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

0: Hey yo, Jace.
1: Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
0: Say something to her. Holla at her.
1: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
0: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.
2: Teman berdua, teman terbaik kamu, baik lagi bersama aku Arkas Maya untuk menemani di ruang dengar kamu. Oke, teman berdua, untuk menemani di ruang dengar kamu sudah aku siapkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Suara motor kamu dikecilin dikit kenapa sih? Berisik banget tahu?
1: Berisik apaan sih? Orang suara motornya udah bagus, kan udah keren tuh.
0: Keren-keren. Suara knalpotnya itu berisik, mengganggu orang lain, tahu nggak?
1: Ih, kenapa sih Pit? Masalah amat. Kan motor aku, ya suka-suka aku lah.
0: Emang sih motornya punya kamu, tapi orang lain juga terganggu sama suara bising motor kamu. Selain itu, suara knalpot motor itu juga ada aturannya loh. Suara knalpot diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009. Di dalamnya disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175 cc tingkat maksimal kebisingan 80 dB, dan untuk motor di atas 175 cc maksimal bising 83 dB. Nah, pengendara yang menggunakan knalpot bising bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal 250.000.
1: Ah, masa sih Pit? Kok aku baru tahu?
0: Yeay, makanya dikasih tahu jangan pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu.

Kamu berdua teman terbaik kamu, baik lagi bersama aku Arangkas Maya, menemani di ruang dengar kamu teman berdua. Oke, teman berdua untuk menemani di ruang dengar kamu, sudah aku siapkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu. Tetaplah di berdua teman terbaik.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya. Kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu?
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel. Ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi, dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya, begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ? Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Randy, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.

0: dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli enggak ya? Beli enggak?

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Lho, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh. Ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Ya cukup sampai di sini seluruh rangkaian kami dari program A2 99,2 FM dilenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Wakili seluruh kerabat kerja bertugas, aku Arengkas pemucap, wassalam malam, sampai jumpa dan sekali di udara. Tetap di udara dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Umroh 2 di Seluruh Nusantara atau dimanapun berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program 2 menempati pemancar di 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini untuk edisi Senin 5 Oktober 2026. Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Evi Soeharti mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 99,2 FM Pro 2 RRI Ranai. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, selamat pagi teman Pro 2. Ya, pada pagi ini Evi akan menemani teman Pro 2 di sepada hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Khususnya buat teman Pro 2 bakal ada informasi nasional ya pukul 6 ya, informasi internasional pukul 7. Kemudian pukul 7.30 dengan info cuaca ya, pukul 8 informasi kesehatan, pukul 9 beranda Zasita ya, tentunya pukul 8 ya sepada akan ditemani ya Evi dan juga Erlan. Untuk teman Pro 2 ya, bakal ada juga lagu-lagu hit untuk pagi ini menemani awal aktivitas kamu di awal minggu bulan Oktober ya. Semoga berjalan lancar, segala urusan juga dipermudah ya, berjalan dengan lancar apapun kegiatan kamu. Nah, bareng Evi jangan kemana-mana, tetap enjoy di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Setiap orang ingin keajaiban dalam hidupnya, tetapi sering lupa bahwa keajaiban tidak selalu dimulai dari langkah besar. Kadang, ia lahir dari jejak-jejak kecil yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Di sebuah sudut kota, hiduplah seorang pemuda sederhana. Ia tidak memiliki kelebihan yang menonjol, kecuali satu hal. Ia tidak pernah menunda kebaikan. Sekecil apapun kesempatan berbuat baik, selalu ia lakukan. Membantu orang tua, bekerja dengan jujur, dan berdoa dalam diam ketika tidak ada yang memperhatikannya. Hidupnya tidak selalu mudah. Doanya belum juga terjawab. Usahanya sering gagal dan harapannya hampir padam. Namun, ia memilih untuk tetap melangkah. Ia percaya bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan satupun usaha hambanya. Suatu hari, tanpa ia duga,

0: Radio FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sabar bukan tentang diam tanpa rasa, bukan pula tentang menahan air mata agar tak jatuh. Sabar adalah tetap memilih kebaikan. Saat hati ingin menyerah dan keadaan terasa tak adil, Allah tidak pernah menyuruh kita sabar karena kita lemah. Tetapi Allah tahu kita mampu melewatinya. Ada doa yang belum dikabulkan, ada luka yang belum pernah sembuh, dan ada lelah yang

sempat diceritakan. Namun yakinlah, tak satu pun kesabaran yang luput dari perhatian Allah. Sabar adalah ketika hati bertanya, "Kenapa aku?" Namun lisan tetap berkata, "Allah lebih tahu yang terbaik." Jika hari ini kamu diuji, bukan berarti Allah membencimu. Bisa jadi Allah sedang mengangkat derajatmu atau sedang mengugurkan dosa-dosamu tanpa kamu sadari. Teruslah bertahan, meski langkah terasa berat, teruslah berbuat baik, meski kebaikanmu belum kembali. Karena sabar bukan tentang menunggu tanpa harapan, tetapi menunggu dengan iman. Dan ingatlah, setelah sabar yang panjang, selalu ada pertolongan Allah yang datang tepat pada waktunya. Tetaplah kuat, Allah bersama orang-orang yang sabar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

tidak selalu ramah. Kadang ia datang dengan senyuman, kadang dengan luka yang tidak kita minta. Setiap orang pasti pernah berada di titik lelah, saat langkah terasa berat dan harapan terlihat semakin jauh. Kisah ini tentang seorang perempuan bernama Laras. Laras bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang anak biasa dari keluarga sederhana. Setiap hari ia membantu ibunya berjualan kecil-kecilan, dan di malam hari ia belajar dalam sunyi. Laras punya mimpi sederhana, yaitu menyelesaikan sekolah dan membuat ibunya tersenyum bangga. Namun hidup mengujinya lebih cepat. Suatu hari ibunya jatuh sakit, dagangannya berhenti, penghasilannya hilang, dan Laras harus memilih melanjutkan sekolah atau bekerja penuh waktu. Hari-hari Laras dipenuhi kebingungan. Ia sering duduk di tepi jendela, menatap langit sore yang memerah. Dalam diam ia bertanya, "Mengapa jalanku terasa begitu gelap?" Ia lelah, ia takut, namun ia tidak ingin menyerah. Laras mulai bekerja apa saja yang bisa ia lakukan. Mencuci pakaian tetangga, menjaga anak kecil, membantu di warung dekat rumah. Di sela lelahnya, ia tetap membawa buku, membaca, meski mata hampir terpejam. Tidak mudah, seringkali air matanya jatuh tanpa suara. Namun, Laras percaya satu hal, selama ia masih melangkah, harapan belum benar-benar padam. Suatu hari, gurunya datang ke rumah. Ia melihat tekad Laras yang tidak goyah. Dengan bantuan sekolah dan orang-orang baik, Laras mendapat kesempatan untuk terus belajar. Perlahan ujian itu mulai mereda. Ibunya berangsur sembuh. Laras kembali ke sekolah dengan hati yang lebih kuat. Di suatu pagi, saat matahari terbit dengan lembut, Laras tersenyum. Bukan karena hidupnya sudah sempurna, tetapi karena ia berhasil bertahan. Saat itulah Laras mengerti, ujian tidak datang untuk memadamkan cahaya, melainkan untuk mengajarkan bahwa cara menemukannya. Maka jika hari ini langkahmu terasa berat, jangan berhenti. Jika hatimu lelah, istirahatlah sebentar, karena bisa jadi cahaya yang kamu tunggu sudah sangat dekat.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Sabar bukan tentang diam tanpa rasa, bukan pula tentang menahan air mata agar tak jatuh. Sabar adalah tetap memilih kebaikan. Saat hati ingin menyerah dan keadaan terasa tak adil, Allah tidak pernah menyuruh kita sabar karena kita lemah. Tetapi Allah tahu kita mampu melewatinya. Ada doa yang belum dikabulkan, ada luka yang belum pernah sembuh, dan ada lelah yang tak sempat diceritakan. Namun yakinlah, tak satu pun kesabaran yang luput dari perhatian Allah. Sabar adalah ketika hati bertanya, "Kenapa aku?" Namun lisan tetap berkata, "Allah lebih tahu yang terbaik." Jika hari ini kamu diuji, bukan berarti Allah membencimu. Bisa jadi Allah sedang mengangkat derajatmu atau sedang mengugurkan dosa-dosamu tanpa kamu sadari. Teruslah bertahan, meski langkah terasa berat, teruslah berbuat baik, meski kebaikanmu belum kembali. Karena sabar bukan tentang menunggu tanpa harapan, tetapi menunggu dengan iman. Dan ingatlah, setelah sabar yang panjang, selalu ada pertolongan Allah yang datang tepat pada waktunya. Tetaplah kuat, Allah bersama orang-orang yang sabar.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlighter merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Oke, buat teman Pro 2, terima kasih yang masih stay bersama Evi untuk pagi ini. Nah, teman Pro 2, ada kabar terbaru dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo menekankan pentingnya komunikasi pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat. Ya, pesannya informasi tentang program dan kebijakan pemerintah harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana supaya mudah dipahami dan diterima masyarakat. Bukan cuma menyampaikan apa yang dikerjakan pemerintah, tapi juga menjelaskan alasan dan pemikiran di balik setiap kebijakan. Yang menarik ya, Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM juga diminta untuk mau mendengarkan masukan, keluhan, bahkan kritik dari masyarakat ya, kemudian meneruskannya kepada kementerian dan lembaga terkait ya. Harapannya komunikasi pemerintah bisa semakin terbuka, dialogis dan menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, teman Pro 2, komunikasi yang baik memang bukan cuma soal menyampaikan informasi, tapi juga soal mau mendengar ya. Dan tetap orang happy di Pro 2, RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Oke, buat teman Pro 2, ya matahari pagi dari Bandar Naira menemani saat ini pukul 6:23 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, yang ngomongin dunia digital, ada satu hal yang masih jadi perhatian serius, yaitu judi online atau judol. Menteri Komunikasi dan Digital, Muti Hafid, ya, menegaskan bahwa pemberantasan judol, ya, nggak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Nah, ini termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat. Hingga saat ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital sudah menangani sekitar 4,1 juta konten perjudian di ruang digital. Tapi tantangannya, konten seperti ini terus bermunculan dengan pola yang semakin beragam. Karena itu kolaborasi menjadi kunci, bukan hanya memutus akses kontennya, tetapi juga menindak pihak-pihak berada di balik aktivitas judol. Nah, teman Pro 2, ruang digital memang memberikan banyak manfaat, tapi kita juga harus cerdas menggunakannya. Jangan sampai kemudian dengan kemudahan teknologi justru membawa kita ke hal-hal yang merugikan. Tetap bijak di dunia digital dan tetap stay tune di Pro 2 Eri Ranai, teman terbaik kamu.

Sering makan tidak habis? Atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

0: Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen nih.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, Tepat Pro 2. Terima kasih dan segmen terakhir kita ya seputar informasi nasional. Hari ini 5 Oktober 2026 ya, Tentara Nasional Indonesia atau TNI memperingati hari jadi yang ke-81. Puncak peringatannya digelar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Nah, rangkaian kegiatan diisi dengan upacara penugrahan tanda kehormatan hingga peresmian dan pelantikan satuan baru. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjadi inspektur upacara dan menyampaikan amanat dalam peringatan HUT ke-81 TNI. Jadi tahun ini